Contoh 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan niat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang memiliki pekerjaan yang dituruti, rasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan merasa sakit, terutama mah, sakit kepala, dan kadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan bergizi dan olahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas.

pihak yang membawa barang, penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi. Menteri

0: Prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
1: Menteri boleh berganti, arah politik luar negeri Indonesia tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
0: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
2: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
0: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami terus menemani Anda di saat ini ya, dengan berbagai cara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini ya pendengar, musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Susan masih tetap setia menemani Anda di pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda, jaga kesehatan karena cuaca kita di Kota Ambon tidak baik-baik saja ya pendengar. Sehingga kita selaku masyarakat harus waspada dan jaga kesehatan, itu yang paling penting.

Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar bahwa pemerintah Provinsi Maluku menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara serta pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMA-SMK dan SLB selama 3 hari. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi menurunkan kualitas udara serta meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan kebijakan tersebut ya pendengar tertuang dalam surat edaran Gubernur Maluku tentang kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan kesehatan masyarakat. Dan pendengar, keputusan ini didasarkan pada informasi kewaspadaan kabut asap dari BMKG kelas 1 Patimura Ambon serta laporan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota terkait gangguan pernapasan di masyarakat. Pemprov Maluku mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi paparan kabut asap, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Dan kebijakan tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Maluku juga diinstruksikan melaksanakan WFH selama 3 hari sejak surat edaran diterbitkan. Dan pimpinan perangkat daerah diminta mengatur mekanisme kerja pegawai agar pelayanan publik yang bersifat esensial dan mendesak tetap berjalan optimal.

Karhutla masih menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa itu karhutla? Karhutla merupakan akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutla adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan perjalanan api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutla bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar, serta mengganggu

Mendingan Anda masih bersama kami di Musik dan Informasi siang ini ya. Informasi terupdate masih dari laman kami rri.go.id untuk Anda, bahwa warga Kota Ambon dan sejumlah wilayah di Provinsi Maluku diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat diminta menyiapkan masker secara mandiri untuk melindungi kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut sampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Anas Yermias. Beliau menegaskan bahwa upaya melindungi kesehatan perlu dimulai dari kesadaran setiap individu ya, tanpa sepenuhnya tergantung pada bantuan pemerintah. Mari masing-masing menyiapkan masker untuk diri dan keluarga ya, jangan menunggu bantuan baru mengambil langkah perlindungan. Beliau juga mengaku bahwa telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku terkait dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Sebagai langkah awal, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah menyurati jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota untuk membantu penyediaan masker bagi warga terdampak. Selain menggunakan masker ya pendengar, warga juga diimbau mengatasi atau membatasi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi asap meningkat. Dan perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Beliau juga mendorong ya puskesmas dan fasilitas kesehatan dasar lainnya untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan masker yang benar. Warga yang mengalami keluhan pernapasan setelah terpapar asap dianjurkan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Kepedulian pemerintah dan kesadaran masyarakat harus berjalan bersama ya, agar kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Salah satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar, masih dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya pendengar, bahwa kabut asap pekat yang kerap timbul akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah membawa ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama sistem pernapasan. Partikel polutan mikroskopis yang melayang di udara bebas dapat dengan mudah terhirup dan memicu berbagai gangguan kesehatan kronis jika seseorang beraktivitas di luar ruangan tanpa perlindungan yang memadai. Bahaya utama dari asap kebakaran hutan terletak pada kandungan partikel halus berukuran sangat kecil atau yang dikenal dengan PM2,5. Ukurannya yang kasat mata membuat partikel ini mampu menembus jauh ke dalam saluran pernapasan hingga paru-paru, sehingga berisiko tinggi menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, hingga peradangan pada jaringan paru. Memiliki masker berkualitas tinggi saja tidak cukup jika tidak didukung oleh teknik pemakaian yang benar ya pendengar. Karena masker wajib dipasang secara rapat menutupi area hidung, mulut, hingga dagu, tanpa menyisakan celah terbuka di bagian samping, agar udara luar yang kaya polutan tidak langsung masuk melalui selah-selah wajah. Selain itu, pendengar penting untuk memperhatikan batas waktu pemakaian masker perlindungan, agar efektivitas filtrasinya tetap terjaga dengan baik. Sebagai contoh ya pendengar, bahwa masker jenis N95 sebaiknya tidak digunakan secara terus-menerus lebih dari 8 jam. Dan harus segera diganti dengan yang baru apabila sudah kotor, rusak, atau terasa basah.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di pagi ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.
4: D.

Karhutla masih menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa itu Karhutla? Karhutla merupakan akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutla adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan perjalanan api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutla bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar, serta

pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda ya pendengar, bahwa kebakaran hutan melanda menghanguskan vegetasi di sepanjang jalur lintas jalur SS Taman Nasional Manusela Kabupaten Maluku Tengah. Kobaran api membumbung di lereng perbukitan memicu kekhawatiran pengguna jalan yang melintas dari arah Kota Masohi menuju Wahai, Kopisonta dan Bula Seram bagian timur. Informasi yang dihimpun menyebutkan titik api pertama kali terlihat saat kawasan hutan lindung itu masih diselimuti kegelapan angin kencang serta semak belukar yang kering, diduga menjadi pemicu utama kobaran api cepat membesar dan meluas ke beberapa titik di sekitarnya. Sopir angkut penumpang jalur Masohi Wahai Kopisonta Sayuti mengaku terkejut saat melihat kepulan asap tebal dan kobaran api ketika tengah membawa armada travelnya melintasi jalur rawan tersebut pada dini hari. Api sudah terlihat menyala cukup besar ya di tengah tebing sejak sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur. Asapnya sangat pekat hingga mengganggu pemandangan pengemudi. Beliau menambahkan bahwa jarak pandang saat mengemudi merosot tajam hingga kurang dari 10 meter akibat tertutup asap tebal. Ia dan beberapa sopir angkutan umum lainnya terpaksa memperlambat laju kendaraan dan menyalakan lampu hazard demi menghindari resiko kecelakaan lalu lintas di tikungan tajam jalur SS. Dia mengimbau armada angkutan umum dan pengemudi kendaraan bermotor yang hendak melintas jalur SS untuk ekstra waspada. Pihak berwenang dan tim pemadam kebakaran setempat dilaporkan telah diterjunkan ke lokasi guna mengisolasi titik api agar tidak terus meluas serta memastikan kelancaran arus lalu lintas darat.

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga lingkungan, jaga diri kita sendiri.

Bro Santo RR Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di saat ini. Aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Patimura Ambon mulai terganggu akibat kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang turun signifikan hingga di bawah 2000 meter dan berdampak pada sejumlah penerbangan sejak 8 Oktober 2026. PT General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Internasional Patimura Ambon, Johan Seno Exien, menyebut kondisi cuaca tersebut tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, sehingga jumlah penerbangan harus mengalami penundaan maupun pembatalan. Dan penerbangan yang mengalami penundaan antara lain Batik Air tujuan Nabire, Wings Air tujuan Dobo dan Ternate, serta Lion Air tujuan Makassar. Sementara penerbangan Lion Air tujuan Langgu dan Wings Air tujuan Namlia dibatalkan. Untuk itu pendengar, operasional penerbangan sempat berjalan normal ya. Dan tepatnya di hari Jumat tanggal 9 Oktober, namun gangguan kembali terjadi. Dan gangguan penerbangan kembali terjadi ya pendengar, Lion Air tujuan Makassar mengalami penundaan, sementara 8 penerbangan lainnya dibatalkan.

Karhutlah masih menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa itu karhutlah? Karhutlah merupakan akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan perjalanan api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutlah bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

satu dampak dari kebakaran hutan dan lahan adalah menurunnya kualitas udara lantaran asap yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menyebabkan sejumlah masalah kesehatan seperti iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ada juga reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan kesulitan bernapas. Menurunkan daya tahan tubuh orang lanjut usia dan anak-anak sehingga lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, menyebabkan polusi pada air bersih, terutama sayuran, buah-buahan, dan

Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga

0: 101 RRI Ambon.
1: Pemerintah kabupaten dan kota di Maluku didorong memperkuat sektor pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan untuk mendukung aktivitas proyek. Anggota DPRD Maluku Swanti John Laipeni mengatakan, pengembangan Blok Masela berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan potensi lahan dan produksi pertanian serta peternakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kesiapan sektor pangan menjadi bagian penting dalam upaya memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang muncul seiring bertambahnya aktivitas proyek.
0: Sekian Cek Fakta.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih terus bersama kami menikmati berbagai acara, berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati saat ini. Saya sudah menemani Anda pendengar dari pagi hingga kita sudah ada di pukul 11.06 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Sultan pamit dari ruang dengar Anda ya. Tetapi berbagai acara yang masih terus kami hadirkan menemani Anda di siang ini masih terus berlangsung ya pendengar, dan Anda akan ditemani oleh teman saya Didi hingga nanti berakhir di pukul

0: sayur di pasar semahal-mahal lawang. Cili deng bawang jual sing turun-turun harga ini.
1: Nah bagaimana lah mama? Satu minggu ini kapal kargo sih bisa sandar di pelabuhan Sudarso. Omo di luar su capai 3 meter, pasokan barang dari luar pulau sih bisa masuk.
0: Barang su mahal begini, baru itu orang jual buang-buang nanti sisa dikirim lagi. Sayangnya.

0: Oh sorry, maaf. 13 Oktober 2026. Masih di sini di alamat siar kami, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku Indonesia. Baik pendengar, jumpa lagi untuk siang ini di
1: Ekonomi Digital.
0: Maluku siang ini akan saya temani pendengar sampai nanti menuju sore di pukul 17. Sementara sudah di pukul 11 siang ya. Sudah di pukul 11 saat ini dari jam ya lebih 18 menit. Mohon maaf ya. Oke. 18 menit berlalu dari pukul 11 siang. Selamat siang, saya menyapa pendengar yang tetap mendengarkan kami sampai dengan saat ini. Di mana saja Anda berada, mulai dari lingkar Kota Madya Ambon dan sekitarnya, Pulau Ambon seluruhnya, Maluku pada umumnya. Pendengar kita baik di wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Tengah maupun juga wilayah Indonesia bagian Barat. Mudah-mudahan dan semoga besar harapan saya hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tiada kurang satu apapun, tetap semangat untuk aktivitas hari yang kedua di pekan ini ya. Walaupun dengan ditemani atau dibarengi situasi kondisi mungkin yang kurang bersahabat atau mungkin sebaliknya kondisi alam dan cuaca sangat bersahabat, ya bersyukurlah ya. Baik. Menjumpai Anda di Maluku siang ini, saya akan awali dengan berbagi informasi di ruang musik dan informasi saat ini sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur pendengar ya. Baik. Hari ini sampai dengan saat ini pendengar, kita melihat udara Kota Ambon belum menunjukkan atau belum terlihat sedikit pun adanya langit biru ya. Yang adanya hanya adalah kabut. Entah kabut entah mendung, ya saya juga tidak bisa memastikan. Ya karena memang kondisinya orang Ambon bilang kabur-kabur begitu ya. Iya, kabur-kabur. Iya. Keruh udara di, kalau kita melihat setiap hari di angkasa di langit ya, tidak ada setitik pun warna biru yang bisa kita lihat di langit Kota Ambon dan sekitarnya begitu. Ya, baik pendengar, itu tandanya bahwa sampai dengan saat ini karena terdampak kebakaran hutan dan lahan, ya kondisi udara Kota Ambon dan sekitarnya, Maluku mungkin pada umumnya dan hampir sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia semuanya masih diliputi kabut. Dan ya baru saja di beberapa saat yang lalu sempat terjadi hujan ya, tapi intensitasnya tidak terlalu deras mendengar dan durasinya juga tidak panjang ya, sekitar 10 atau 15 menit tadi sempat terjadi hujan, tapi hujan yang turun saat tadi juga belum ya. Ya artinya belum memenuhi apa yang menjadi harapan kita ya. Banyak yang mengharapkan kalau boleh saat ini hujannya turun deras, hujannya turun lebat gitu ya, agar kondisi udaranya bisa bersih, kemudian juga lahan-lahan rumput atau tanaman-tanaman semuanya pada basah, sehingga sedikit menekan, mengeliminasi tingkat kekeringan yang terjadi. Dan jika hujan deras kan juga cukup membantu untuk tidak terjadi lagi di titik-titik api yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan ya kita semua sementara berharap dengan demikian ya, ya hujan yang terjadi bisa dalam durasi yang cukup panjang dan intensitas yang cukup deras, agar bisa ya terpenuhi keinginan kita untuk adanya hujan. Iya, baik. Ya sekilas ya pengantar. Nah baik pendengar, nanti ada informasi akan saya bagikan. Saya juga mengundang Anda pendengar yang mau berbagi informasi nanti bersama kami di sini. Silakan. Ada line telepon kami di 3834921. WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya silakan dimanfaatkan. Kalau ada informasi yang ingin Anda sampaikan, peristiwa kejadian, situasi kondisi, cuaca dan lain sebagainya yang terjadi di tempat Anda, silakan informasikan ya. Apabila informasi situasi dan kondisi atau peristiwa kejadian itu ya menyangkut dengan kemaslahatan orang banyak ya, ya atau mungkin mengancam orang banyak, keberadaan orang banyak, atau juga membahayakan orang banyak dan lain sebagainya, atau membahayakan Anda dan keluarga, ya silakan informasikan ya. Agar informasi Anda ini bisa juga didengar dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, misalnya saja mungkin saat ini terjadi kebakaran lahan yang sudah mendekati pemukiman Anda, tempat tinggal Anda, ya Anda jangan diam. Ya, saran Anda bisa berjibaku untuk berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi di situ. Anda juga bisa menyampaikan informasi agar bisa diketahui, ya. Dan informasi Anda juga penting untuk diteruskan, ya, kalau memang darurat, begitu, pendengar. Ya. Ayo kita lanjut untuk temani Anda sampai clear nanti untuk busi dan informasi di jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pendengar.
2: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta merusak ekosistem dan kekayaan alam Maluku. Kepada masyarakat, tidak boleh membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area kering dan mudah terbakar. Tidak boleh membakar sampah saat cuaca panas dan kondisi lingkungan kering. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di sekitar pemukiman, kebun, dan kawasan hutan. Jaga

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Karhutlah masih menjadi salah satu ancaman lingkungan terbesar yang dihadapi Indonesia, terutama saat musim kemarau dan suhu udara meningkat. Lantas, tahukah Anda apa itu karhutlah? Karhutlah merupakan akronim dari kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan perjalanan api dengan bebas serta mengonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya. Karhutlah bukan sekedar pohon atau semak yang terbakar, melainkan bencana dengan dampak yang jauh lebih luas dan kompleks. Kebakaran ini dapat merusak ekosistem hutan, menghilangkan habitat satwa liar, melepas emisi karbon dalam jumlah besar, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

Ya, informasi-informasi yang saya akan hadirkan ini berkaitan erat dengan kebakaran hutan dan lahan maupun kabut asap yang terus terjadi atau menyelimuti seputaran Kota Ambon, Pulau Ambon, dan hampir sebagian besar seluruh wilayah di Maluku Tenggara.

Ya, saya awali dengan informasi dari Kabupaten Seram bagian Timur. Ya, pendengar, sebagaimana yang sudah diberlakukan juga di Kota Ambon, di mana aktivitas persekolahan diliburkan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap. Kabupaten Seram bagian Timur juga melakukan hal yang sama, di mana pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur lewat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Olahraga Seram bagian Timur mengeluarkan surat edaran nomor 420/182/2006 tertanggal 12 Oktober 2006 terkait penghentian sementara kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan akibat kabut asap yang melanda Kota Bula dan sekitarnya. Kebijakan ini diambil merujuk pada surat edaran Gubernur Maluku nomor 500/4/175 tertanggal 12 Oktober tentang kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, serta surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur nomor 400/7/198/2026 tanggal 12 Oktober 2026 tentang pemberitahuan hasil pengukuran kualitas udara di Kota Bula yang dinyatakan melebihi ambang batas normal dan tergolong berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan surat edaran itu, kegiatan pembelajaran tetap muka di semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD hingga SMA di seluruh Kabupaten Seram bagian Timur diliburkan sementara terhitung mulai hari ini sampai dengan 15 Oktober nanti. Selama masa libur, pembelajaran tetap berlangsung dari rumah dengan ketentuan orang tua atau wali kelas memberikan tugas rumah kepada anak melalui grup masing-masing orang tua murid atau PJJ. Selama masa libur sementara, para murid diharapkan tetap belajar mandiri di rumah sesuai kemampuan masing-masing. Orang tua maupun wali dihimbau untuk menjaga anak-anak di rumah, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta mengurangi kegiatan fisik yang berisiko terpapar langsung kabut asap. Para kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tetap bertugas di sekolah, namun tidak melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kabut asap yang menyelimuti Ambon dalam beberapa minggu terakhir mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan keluhan terkait kualitas udara, tetapi juga berdampak pada perjalanan udara atau penerbangan. Sehingga sejumlah warga mengungkapkan keresahan mereka melalui media sosial. Keluhan mengenai kabut asap yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan ramai disampaikan warga melalui platform Threads. Mereka membagikan kondisi yang terjadi di Ambon, termasuk penerbangan yang tertunda hingga dibatalkan akibat jarak pandang yang terganggu. Salah satu pengguna Threads, Ed Intan Lestari, mengungkapkan kondisi Ambon yang diselimuti kabut asap melalui unggahannya pada hari ini. Cuaca Kota Ambon saat ini kabut asap di mana-mana, penerbangan ditunda, ada yang cancel, sebagaimana ditulis akun Ed Intan Lestari di hari ini. Keluhan serupa juga disampaikan pengguna Threads lainnya, Ed Eric Erik, yang menyoroti kondisi kualitas udara akibat asap karhutla. Ia juga menyampaikan harapan agar hujan turun di wilayah-wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Asap karhutla di Ambon membuat buruk kualitas udara. Demikian yang dituliskan di akun itu. Selain kualitas udara, gangguan penerbangan menjadi salah satu persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Penundaan perjalanan membuat penumpang harus menunggu lebih lama di bandara, terutama bagi mereka yang memiliki kepentingan mendesak ke daerah tujuan. Penerbangan ke Ambon sama sekali tidak jalan tanpa kompensasi transport atau hotel. Nasib yang punya kepentingan jadi rela bolak-balik bandara menunggu. Makan, ngobrol sama orang random 3 hari ditunda, sudah biaya tiket pesawat walaupun force major. Demikian dituliskan oleh salah satu akun, @wiwithusaini. Selain itu, salah satu penyanyi artis Indonesia, yaitu Budi Doremi, juga mengeluhkan gangguan penerbangan dari Ambon melalui akun Instagram miliknya. Ia mengungkapkan mengalami 2 kali pembatalan penerbangan di Bandara Patimura Ambon akibat kabut asap yang mengganggu aktivitas penerbangan. Kondisi ini membuat kabut asap menjadi perhatian masyarakat, terutama karena dampaknya dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan.

itu beberapa informasi yang coba saya hadirkan mengisi ruang musim informasi di siang ini. Jika ada informasi-informasi lain yang ingin pendengar bagikan dari tempat Anda, silakan kabarkan apa yang sementara terjadi, apa yang sementara ya, yang menjadi peristiwa atau kejadian yang ada di tempat Anda. Kami tunggu kehadiran Anda di line telepon kami, atau juga kirimkan pesan melalui pesan teks atau pesan WhatsApp Anda di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Kemiskinan masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, serta mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha. Dengan kerjasama dan kepedulian bersama, kita dapat membantu masyarakat

Walau khususnya ini masih terus bersama dengan Anda, informasi saya turunkan lagi. Pemerintah Kota Ambon memperlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara selama 4 hari mulai hari ini hingga Jumat 16 Oktober nanti. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan serta melindungi kesehatan masyarakat. Kebijakan itu tertuang dalam instruksi Wali Kota Ambon yang ditetapkan pada 12 Oktober 2026 oleh Wali Kota Ambon Bodawin Huatimena. Dalam instruksi itu disebutkan, langkah antisipasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara berdasarkan informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Patimura Ambon. Kondisi kualitas udara dengan konsentrasi partikel PM2,5, PM10, dan peningkatan ozon dilaporkan berada pada kondisi yang tidak aman, disertai peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kota Ambon. Pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Namun perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap menjalankan tugas secara selektif melalui sistem piket atau giliran pegawai dengan menggunakan masker. Sejumlah instansi yang tetap memberikan pelayanan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, BPBD, dan pelayanan juga di kantor kecamatan, kelurahan, desa, dan negeri juga tetap berjalan melalui pengaturan petugas. Selain WFH, pemerintah Kota Ambon mengalihkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada jenjang PAUD, TK, SD sederajat serta SMP sederajat di bawah kewenangan pemerintah kota menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah selama periode yang sama.

0: satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram cuma 14.900 rupiah. Dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu, hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Tetap mendengarkan kami di Nuansa Maluku siang ini, sementara sudah di tepat pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Anda yang tengah menikmati Nuansa Siang, saat ini tentunya boleh mengambil waktu untuk beristirahat dan menikmati santapan siang yang mungkin sudah tersedia, baik itu yang ada di rumah dan yang juga beraktivitas di kantoran, ya, baik di instansi pemerintah maupun swasta di hari ini. Ya, dimanfaatkan waktu istirahatnya untuk kembali mengisi perutnya yang kosong, ya, untuk kembali menambah tenaga atau energi yang sudah dikuras sejak aktivitas pagi hingga dengan saat ini. Sambil tetap temani Anda mendengar dengan berbagai informasi-informasi menarik, kabar atau berita peristiwa yang terjadi. Kali ini kita tengok dulu terkait dengan aksi penggerebekan yang dilakukan Polri dengan BNN di Kampung Boncos. Ada 4 orang yang ditangkap dan 6 lapak narkoba dibakar. Berdasarkan anggota gabungan Polri, BNN hingga TNI menggerebek sarang narkoba Kampung Boncos, Palmera, Jakarta Barat pada Senin kemarin. 4 orang diamankan dan 6 lapak pengguna narkoba dibakar habis. Di Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan operasi itu merupakan agenda rutin yang ditingkatkan dalam rangka mencegah, memberantas, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Penindakan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto dalam upaya pencegahan peredaran narkotika dan pemulihan terhadap pengguna narkoba. Saat penggerebekan, polisi mengamankan 4 orang masing-masing Malik Ibrahim, 20 tahun, Rohan, 32 tahun, Samsul Arif, 45 tahun, dan Mat Romli, 34 tahun. Personel gabungan juga membakar 6 lapak yang digunakan untuk menggunakan narkoba. Dalam operasi itu, petugas turut menyita 15 alat isap sabu atau bong, 16 cangklong, 3 pisau, 2 gunting, 1 cutter, 20 korek api, 2 pak plastik klip kecil, 2 ponsel, serta 1 timbangan elektrik. Sebelumnya diberitakan, di Jumat 9 Oktober sebelumnya, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri menggerebek Kampung Ambon dan Kampung Boncos di Jakarta Barat. Penggerebekan itu mengamankan 24 orang, 8 orang dari Kampung Boncos dan 16 orang dari Kampung Ambon. Serta menemukan barang bukti seperti sabu, ganja, etomidate, timbangan, senjata tajam, dan bong yang disewakan.

Pendengar, tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur. Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: tahun di usia sekolah. Kemudian kita sebagai orang tua juga akan mempraktekkan gaya hidup sehat, makanan sayur dan buah, makanan bukan olahan ultra-processed food, serta aktivitas fisik menjadi hal yang penting dalam mencegah, karena mengobati jauh lebih susah dibandingkan dengan melakukan pencegahan termasuk untuk obesitas pada anak.
1: Oke, dan mungkin ini juga bisa menjadi pengingat ya, bahwa masalah diabetes pada anak ataupun juga obesitas pada anak ini sudah mulai ada saat ini. Jadi memang kehati-hatian, kewaspadaan kita sebagai orang tua harus terus menjaga. Dokter Yoga, terima kasih banyak tipsnya, terima kasih baik, banyak juga insight-nya ya. Dan juga selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Pagi, ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dr. Yoga Devaira yang merupakan Ketua UKK dari Nutrisi dan Penyakit Metabolik Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait dengan penanganan obesitas pada anak. Dan apakah Anda sudah menjaga konsumsi gula dan makanan manis yang Anda makan hari ini?
2: Cara Pro 3.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

kedua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan merasa sakit, terutama mah, sakit kepala, dan kadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan olahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan.

Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, cabur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Ya, alhamdulillah tuh terima kasih sekali ya bisa bantu. Ya, dari kita yang kekurangan dana untuk biaya sekolah kan bisa terbantu gitu. Nah, itu tidak pernah dari PKH. Saya dapat PKH, jadi anak-anak nggak boleh ikut di sekolah rakyat. Ya, alhamdulillah sih mandiri dia. Mandiri terus, kalau di sekolah rakyat kan fokus dia belajar bergaul di luaran. Maksudnya semuanya di sini tepat waktu. Makannya juga, belajarnya, sholatnya, kajinya. Ya, maksudnya itu dia di lingkungan orang-orang yang mendukung dia untuk belajar. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo yang sudah menciptakan, menggagaskan sekolah rakyat ini. Ya, sangat terbantulah untuk pendidikan anak saya. Yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin perkuat ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya, kan gak bosan.
2: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, terima kasih untuk terus bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi kami bergabung sejenak dengan Pro 3 Jakarta untuk turut menyiarkan berbagai informasi dari dunia olahraga lewat Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, kembali Anda bersama dengan kami masih di sini di perjalanan Maluku siang ini. Sudah di 39 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita lanjut lagi untuk temani Anda pendengar di program acara kami selanjutnya untuk Anda. Kita buka kembali di sesi Maluku siang ini. Di request time dan sharing informasi. Ya, di request time dan sharing informasi ini, seperti biasa, kami memberikan kesempatan untuk pendengar, ya, untuk dua pola main kita di acara ini ya. Yang pertama Anda bisa request dan Anda juga bisa berbagikan informasi ya. Bagikan informasi peristiwa kejadian yang terjadi dari tempat di mana Anda berada. Dan Anda juga bisa memanfaatkan waktu untuk request time. Di request time ini Anda boleh merequest lagu kesayangan Anda, lagu yang Anda suka, lagu favorit Anda ya. Sekaligus Anda juga bisa menyapa pendengar di mana saja berada. Namanya juga Request Time. Saatnya kami nantikan Anda yang mau bergabung dan berpartisipasi di acara Request Time dan sharing informasi ya. Saya nanti juga akan sharing informasi untuk Anda. Di babak pertama ini, sesi pertama ini nanti kita sampai di pukul 14. Di pukul 14 kita break sejenak, kita hadirkan dulu Lintas Ribu Pulau Berjaringan. Seperti biasa di pukul 14, Koridor Nusantara 3, siaran berjaringan aspirasi, maksud kami di Lintas Ribu Pulau. Nah, setelah itu kita lanjut lagi di request time dan sharing informasi untuk sesi yang kedua hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nanti di 15.30 ke depan ada siaran berjaringan nasional yang akan kita gelar untuk Anda. Seperti biasa bersama RRI Indonesia, kita ada di program acara 100% Indonesia. Itu nanti di pukul 15.30 ke depan. Baik. Selamat siang semua yang terus mendengarkan kami di frekuensi kami juga melalui streaming dan lewat aplikasi RRI Digital. Yang sudah kembali ke WA Puburu, Bang Misianto, dan sudah kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala ya, setelah melewati beberapa hari di Kota Ambon dalam rangka berobat dan semacamnya ya, bersama keluarga. Baik. Nah, pendengar silakan nanti ditunggu. Ada yang mau bergabung, ada line telepon kami di 3834921 dan juga di WhatsApp 0813 5624 5886 pendengar.

0: Ya, tadi persembahan dua lagu atau dua musik yang sudah diperdengarkan. Ada Titi DJ bersama Cakrakan dengan lagu mereka. Kemudian Langit Sore dengan Tak Dianggap. Sudah diperdengarkan juga untuk Anda. Masih di request time dan sharing informasi untuk saat ini. Saya tetap berikan kesempatan bagi Anda pendengar. Saat lagi nanti kita akan tiba di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sambil menunggu kiriman ucapan atau kiriman request Anda, yang mau request lagu pilihan Anda atau mau telepon langsung di jalur telepon kami. Oke, saya siap untuk respon Anda. Sudah ada pendengar kita di siang ini yang mau bergabung. Saya terima dulu. Selamat siang. Halo, request time.
1: Request time. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang, Bapak Dev.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar siang ini, Bapak Dev?
1: Baik saja.
0: Oke.
1: Kita nonton kamu-kamu nih.
0: Nonton kamu-kamu di sebelah pulau, masih belum habis.
1: Iya,
0: Bapak Dev, beta ingin dapatkan nomor kontak dulu, bisa?
1: Bisa.
0: Oke. Sebentar. Ya.
1: 0853
0: 44 diulangi 4 6. Diulangi 44 berapa? Diulangi.
1: Ya, 44 75 64.
0: Oke, 44 75 7564. Baik, Bapak Dewi, terima kasih. Lanjut. Ya.
1: Ya. Kali Bapak Dewi mau lagu.
0: Lagu apa?
1: Kontri satu juga di lagu barat.
0: Oke. Okay. Lagu apa itu? Nanti dipilih.
1: Dokter Hoka.
0: Hah?
1: Dokter Hoka.
0: Oh iya iya, bisa. Oke, okay, 80-an bisa.
1: Nah, salam buat semua pendengar Pro Satu saja di siang hari ini untuk terhibur dan Bapak Dewi mau lagu.
0: Iya, kabut masih tebal di sana ya.
1: Kabut masih tebal.
0: Iya, oke, okay, siap kemudahan. Jadi belum ada hujan juga di sana ya.
1: Tadi curing di sini bisa.
0: Iya, di sini cuma sedikit saja. Kan orangnya masih gartak-gartaka ini.
1: Karena itu simba bahasa atas.
0: Itulah, simba bahasa kulitana lah. Iya.
1: Cuma diambil bagus orang anak sekolah sama selibur eh.
0: Iya, betul betul.
1: Iya, di sini sih tahu separuhan anti mata kaki SMA libur.
0: Iya, sudah itu sudah surat edaran gubernur bahwa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan segera diliburkan.
1: Di sini anak-anak
0: itu sudah surat edaran sudah jalan itu.
1: Anti anti.
0: Anti sakit, anti asap.
1: Kebal.
0: Iya, kebal asap. Jangan, jangan. Iya, oke, okay, baik. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Devi.
1: Terima kasih.
0: Ya. Ya, terima kasih untuk pendengar kita. Ada Pak Devi di Saparua yang setiap saatnya memantau dan mendengarkan siaran kami di Pro 1 ya dari Ambon. Anda yang lain, silakan. Sebelum kita kunci acara ini untuk sesi pertama ya. Sesi pertama kita akan kunci di atau kita break nanti di pukul 14. Kami hadirkan dulu Lintas Ribu Pulau. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua. Masih di request time dan sharing informasi. Ya, masih ada kabut asap ya. Ya, kabut asap nganga di Pulau Sabala masih galap. Iya. Kemudian juga informasi ya, ada berapa informasi tadi ya yang saya dapatkan dari Pak Devi ya. Masih kabut asap. Kemudian juga informasi soalnya apa? Ada anak-anak sekolah yang belum libur untuk Saparua, untuk daerahnya, wilayahnya Bapak Devi. Sekolah masih jalan seperti biasa. Ya, padahal di Ambon, di Kota Ambon, kemudian juga di SPT ya sudah meliburkan siswanya untuk

gitu. Baik. Ada lagi yang mau bergabung di request time dan sharing informasi 3834921 nanti Anda, dan di WhatsApp 08 13 5624 5886. Yang lagi menikmati jahitan siangnya, selamat beraktivitas ya, semoga aja jahitannya cepat selesai, jahitannya juga rapi ya, hasil jahitannya memuaskan. Iya, tolong dijahit dong ya, jas anti kabut sih ya. Saya tawar aja ya, tolong dibikin ya jas itu ya, untuk anti kabut asap gitu. Baik ya, kita dengarkan lagu yang sudah di request tadi dari Dr. Hook. Ya, tapi nanti saya putarkan saja. Untuk Pak Devi, terima kasih juga sudah berbagi informasinya, informasi dan juga menitipkan nomor kontak ya, karena saya butuh untuk berkomunikasi pendengar ya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memberi perhatian ekstra terhadap kondisi kabut asap yang terjadi di Kota Ambon karena berpotensi mengganggu jarak pandang dan aktivitas penerbangan. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi lintas sektor.

0: Untuk mengantisipasi dampak kondisi lingkungan terhadap keselamatan masyarakat, Asisten 2 Sekda Maluku Kasrul Selang menjelaskan, asap yang menyelimuti kota Ambon tidak selalu berasal dari wilayah Pulau Ambon. Menurutnya, asap dapat terbawa angin dari wilayah lain, sehingga dampaknya perlu dicermati melalui pemantauan kondisi cuaca dan lingkungan. Kasrul juga mengatakan, informasi dari BMKG menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah antisipasi berdasarkan perkembangan cuaca. Pemerintah juga akan mengkoordinasikan dengan BPBD dan OPD terkait, termasuk sektor kehutanan, pertanian, pekerjaan umum, dan kesehatan.
1: Sekian Cek Fakta.
2: Ya, pendengar, sudah kami hadirkan juga program informasi Cek Fakta tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sama-sama dulu di acara kami sebelumnya di request time dan sharing informasi. Saat ini di pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, kita lanjut lagi untuk hadirkan paket acara kami selanjutnya, yaitu siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau, pendengar. Dan untuk hari ini Lintas Seribu Pulau akan dikomandoi atau diselenggarakan oleh rekan-rekan kami yang ada di RRI Ternate. Untuk itu kita akan segera bergabung dengan teman-teman kita yang ada di RRI Ternate.
3: Di wilayah Maluku juga, Maluku Utara, kami hadir untuk Anda bersama saya Roni. Di sini kita langsung menuju ke RRI Ambon untuk informasi yang pertama. Negara Tiongkok ini mendominasi tujuan ekspor Maluku periode Januari hingga Agustus 2026. Selengkapnya bersama laporan Lina Tehepuring.
0: Negara Tiongkok menjadi tujuan ekspor Maluku sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan nilai mencapai 37,48 juta US dollar. Nilai tersebut setara dengan 95,06% dari total ekspor Maluku yang mencapai 39,43 juta US dollar. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, selain Tiongkok, ekspor Maluku pada periode tersebut juga ditujukan ke negara Hong Kong dengan nilai 1,95 juta US dollar atau 4,94%. Dikatakan, seluruh kegiatan ekspor Maluku selama Januari hingga Agustus 2026 ditujukan ke kawasan Asia lainnya. Dan tidak terdapat kegiatan ekspor ke kawasan di luar Asia pada periode tersebut.
4: Jadi total nilai ekspor kita sepanjang Januari sampai Agustus mengalami peningkatan 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Andil utama peningkatan nilai ekspor ini disumbang oleh sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 47,73%.
0: Secara keseluruhan, tambah Patiwalapia, nilai ekspor Maluku Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar atau meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya ekspor komoditas ikan dan udang. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
3: Baik, pendengar dari RRI Ambon, saya berpindah ke RRI Langgor. Pemerintah Kota Tual menjanjikan hadiah 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan perilaku pembakaran lahan di wilayah tersebut. Laporan diturunkan reporter Resti Febrianti.
5: Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Sayembara tersebut dilakukan menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Tual selama beberapa hari terakhir akibat dugaan aktivitas pembakaran lahan. Wali Kota Tual berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi terkait pelaku pembakaran liar agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani.
6: Semisalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran di mana-mana. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang yang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan. Dan saya akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan pelaku. Ini hadiah berupa uang paling kurang 3 juta saya. Dan itu ditindaklanjuti dan akan dihukum. sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020.
5: Ahmad Yani Reniwat menegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kebakaran lahan di Kota Tual. Melalui sayembara ini, pemerintah berharap masyarakat tidak tinggal diam, melainkan segera melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lodar L, Firman Syarosonggin, menyambut baik kebijakan yang disampaikan pemerintah Kota Tual tersebut. Menurutnya langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta membantu mencegah terjadinya pembakaran lahan secara liar.
7: Kiranya agar masyarakat juga mungkin rasa peduli sehingga orang yang melakukan pembakaran itu bisa dilaporkan, karena itu menjaga kebakaran yang sering terjadi di sekitaran Kota Tual, bisa juga mengatasi hal-hal. Saya pikir bahwa dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual itu sudah sangat cukup sebagai bentuk dari pemerintahan Kota Tual untuk masyarakat yang ketika melapor. Kalau saya sih pasti saya akan melapor, karena saya juga sebagai warga Kota Tual tidak menyetujui kalau ketika ada yang melakukan pembakaran liar.
5: Prasonggin mengatakan dirinya juga tidak menyetujui tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menilai kabut asap yang menyelimuti Kota Tual dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian bersama, sehingga diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tual agar aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran liar. Rosongin berharap melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kasus pembakaran lahan dapat dicegah sehingga kualitas udara tetap terjaga dan warga Kota Tual dapat beraktivitas dengan nyaman. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Anda masih mendengarkan informasi-informasi dari wilayah Maluku juga Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kita kembali ke RRI Ternate. Mendengar, Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan sekolah PAUD SD dan SMP pada 13 hingga 15 Oktober 2026 untuk melindungi siswa dari dampak asap. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
8: Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka pada jenjang pendidikan anak usia dini PAUD, sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP mulai tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi kabut asap yang berdampak pada kualitas udara di Kota Ternate dan resiko terhadap kesehatan anak-anak. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ternate M. Taut Sleman sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang belum membaik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali kepada RRI menyatakan, selama masa libur, kepala sekolah dipinta mengimbau orang tua agar tetap mengawasi aktivitas belajar anak di rumah serta membatasi kegiatan di luar ruangan.
9: Pada saat diliburkan ini dari tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober, menyarankan agar menggunakan masker kepada anak dan keluarga ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, ini kita untuk menghindari risiko dari kabut asap yang sekarang terjadi di Kota Ternate.
8: Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya bersama Wali Kota Ternate memantau kondisi udara dalam perjalanan dari Ternate menuju Sofifi dan saat kembali ke Ternate setelah menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara.
9: Pak Wali menyampaikan ke saya, Pak Kadis, kayaknya kita harus liburkan anak-anak dulu, karena lihat jarak asap, kalau dari dekat memang kita nggak terlalu terlihat. Tapi kalau kita dari jauh itu kita melihat asap itu dia bermain di atas ruang Ternate itu. Jadi Pak Wali Kota menyarankan agar bisa meliburkan anak-anak sambil menunggu kita melakukan pembagian masker-masker di seluruh satuan pendidikan.
8: Menurut Ridwan, meski kegiatan belajar mengajar tatap muka diliburkan sementara, guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Pihak sekolah juga diharapkan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah melalui komunikasi dengan orang tua, termasuk memanfaatkan grup WhatsApp kelas. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
3: Saudara, informasi dari RRI Ternate sekaligus mengakhiri rangkaian informasi lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini di 13 Oktober 2026 hari Selasa ya. Dan sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Lintas seribu pulau hadir kembali untuk besok di waktu dan di program yang sama. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saumlagi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Iya, Maluku, siang ini masih terus kami gelar untuk Anda pendengar. Setelah tadi kita ikuti paket acara lintas berjaringan 1000 pulau Maluku, Maluku Utara hari ini. Dan Sulawesi itu juga sudah meluncur manis tadi, ada beberapa sajian halagu dan juga ada beberapa pesan untuk Anda. Nah, pendengar, masih di menit ke-37 dari pukul 14, saya kembali buka sesi lanjutan untuk request time dan sharing informasi. Kesempatan bagi Anda untuk merequest lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu kesayangan Anda, Anda bisa telepon di 383-4921. Dan yang mau sharing informasi, siapkan ataupun sampaikan jika ada kabar ataupun juga berita, peristiwa atau kejadian yang terjadi di seputaran tempat tinggal Anda, di tempat di mana Anda berada saat ini, ya. Informasikan juga mengenai situasi kondisi cuaca dan lain sebagainya. Langsung ke 383-4921 atau melalui pesan WhatsApp di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Sampai nanti menuju pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya buka kesempatan ini untuk Anda yang mau request lagu pilihan Anda. Boleh dipilih baik lagu-lagu Indonesia maupun juga lagu-lagu mancanegara. Tahunnya mulai dari 80-an ya, kita biasa main dari lagu-lagu 80-an sampai dengan 2000-an saat ini. Iya, selamat menikmati suasana istirahat siang Anda. Ya, khusus untuk di wilayah Indonesia bagian barat yang mungkin ada dalam nuansa menikmati makan siang, pendengar kita yang ada di sana. Bang Leman di Lampung, juga ada Bang Andi Distira yang sudah lama tidak dengar suaranya. Mudah-mudahan suaranya masih awet, awet bagus ya, bukan awet muda. Suara bukan awet muda ya, tapi awet bagus gitu ya. Orangnya yang mungkin awet muda karena banyak bercandanya. Nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore kami akan hadirkan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku. Ya, saya juga tetap berselancar dengan menelusuri berbagai informasi-informasi paling tercepat, paling terupdate, informasi-informasi yang menjadi trending di beberapa hari belakangan ini. Ya, berkat informasi karhutlah dan kabut asap menjadi informasi yang paling banyak atau menjadi informasi yang tren yang dipublikasikan oleh berbagai media cetak elektronik yang ada di dalam negeri pendengar. Iya. Baik, selamat menikmati nuansa siang Anda. Semoga tetap sehat walafiat. Jika untuk adik-adik pelajar kita yang mendapatkan ekstra libur khusus berkaitan dengan sikon yang sementara ini terjadi ya. Iya, ini bukan libur tetapi disuruh ya PJJ ya. Anda diliburkan, tidak diharuskan datang ke sekolah, tetapi tetap belajar jarak jauh alias PJJ ya, pembelajaran jarak jauh tetap diberlakukan. Ya, bukan berarti di rumah lantas main-main ya, atau juga semacamnya. Para orang tua maupun wali, ya sesuai dengan surat edaran atau apa yang sudah disampaikan oleh kepala daerah, ya, wali kota maupun gubernur, bahwa para siswa dari TK hingga SMA yang diliburkan dari aktivitas sekolah ini karena situasi kondisi kabut asap bukan berarti libur biasa, tetapi tetap belajar sebagaimana mestinya alias PJJ. Nanti ada tugas-tugas atau pembelajaran yang diberikan oleh guru dan itu wajib dikerjakan di rumah nanti. Oke.

Kita lanjut terus menemani Anda di Maluku siang ini, dan kurang beberapa saat lagi, ya setidaknya masih tersisa 10 menit, kita akan jelang pukul 15 atau di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Siap-siap nanti Anda akan kami hadirkan dengan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Namun saya hadirkan dulu informasi menarik, update dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar,

0: Pendengar, Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Dirjen Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional. Pemerintah terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Diberitakan maskapai Qatar Airways membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada 9 dan 10 Oktober kemarin. Pihak maskapai turut mengalihkan jadwal keberangkatan para penumpang melewati beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi. Sementara maskapai Emirates juga membatalkan operasional penerbangan menuju kawasan Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam pada periode tertentu. Berbagai maskapai asing lain turut melakukan pengalihan rute hingga penghentian sementara seluruh layanan penerbangan ke Riyadh. Penerbangan komersial langsung dari Indonesia menuju Arab Saudi terpantau masih beroperasi normal tanpa mengalami kendala berarti. Sementara layanan Garuda Indonesia dan Lion Air menuju Jeddah serta maskapai Saudi tetap melayani rute perjalanan penumpang. Dirjen Perhubungan Udara mengimbau masyarakat tetap bersikap tenang dan mempercayai rilis resmi dari otoritas penerbangan. Kita ke dampak karhutla di Sumatera Selatan, pendengar. Dari rri.co.id, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk operasional penerbangan. Perihal ini, BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca OMC selama 1 bulan ke depan untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan upaya pemadaman akan terus dilakukan bersama instansi terkait sembari menunggu datangnya hujan. Karena berdasarkan perakiraan BMKG, hujan diperkirakan akan mulai turun paling cepat di pekan atau minggu ketiga Oktober dan paling terlambat pada pekan ketiga November nanti.
1: Sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog.

Kata Rita Effendi, saling setia. Kalau saya setia di sini temannya Anda, Anda juga harus setia dengerin kita di Pro 1. Pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan request time sharing informasi saya cukupkan sampai di sini. Pukul 15 lebih 1 menit saat ini. Segera kita beralih untuk Nuansa Maluku Sore dan diawali dengan menghadirkan program informasi Dinamika Maluku Sore hari ini.

0: saya misalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menyanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang yang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan.
1: Ikut kita memberikan bantuan stimulan, ya bantuan pemerintah kota kepada korban bencana baik kebakaran maupun pohon tumbang.
2: Rekan-rekan, kami kembali jumpa Anda dalam Dinamika Maluku edisi sore ini, Selasa 13 Oktober 2026. Tadi cuplikan berita utama kami, sementara informasi lainnya dapat Anda ikuti sepanjang Dinamika Maluku. Bersama saya, Taste the Cock.

Selamat sore saudara pendengar dan salam sehat untuk semuanya. Kita ikuti selengkapnya dinamika Maluku sore ini. Dimulai dari informasi yang pertama.

0: Upaya pencarian terhadap tiga warga yang hilang kontak ketika berlayar menggunakan speedboat di perairan Kabupaten Seram bagian timur terus meluas hingga ke perairan Fak-Fak, Papua Barat. Tiga korban masing-masing Aci Rumadai, kemudian Lahia Rumalolas, dan Ramon Rumbaru dilaporkan hilang sejak Sabtu 10 Oktober lalu. Usai mengantar pasien rujukan dan bertolak kembali dari desa Air Kasar menuju Pulau Gorom. Hingga Selasa hari ini, keberadaan ketiga korban maupun bangkai perahu mereka belum juga ditemukan. Pencarian besar-besaran melibatkan tim gabungan dari unit siaga Sarbula, Polairet Polda Maluku, Polsek Pulau Gorom, serta warga lokal. Tim SAR dan kepolisian telah melakukan penyisiran intensif selama dua hari dengan melintasi berbagai titik strategis, mulai dari Pulau Madoran, perairan Seram Laut, hingga perairan Fak-Fak. Meski menyusuri wilayah perairan seluas puluhan mil laut, kondisi di lapangan tetap nihil dari tanda-tanda korban. Operasi SAR kini memasuki hari ketiga. Tim gabungan bersama pihak keluarga kembali melanjutkan penyisiran perairan dengan tetap memprioritaskan keselamatan armada pencari agar tidak melebihi kapasitas muatan. Pihak SAR dan kepolisian mengimbau masyarakat pesisir serta para nelayan yang melintas di sekitar perairan Seram Timur dan Papua Barat untuk melapor jika menemukan tanda-tanda atau keberadaan ketiga korban tersebut. Pemerintah Kota Tual menjanjikan hadiah 3 juta rupiah bagi warga yang melaporkan atau menginformasikan terkait pelaku pembakaran lahan di wilayah tersebut. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Tual menggelar sayembara dengan menjanjikan hadiah uang tunai sebesar 3 juta rupiah bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembakaran lahan di wilayah Kota Tual. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat saat memimpin apel pagi gabungan di Balai Kota Tual Senin pagi. Sayembara tersebut dilakukan menyusul kabut asap yang menyelimuti Kota Tual selama beberapa hari terakhir akibat dugaan aktivitas pembakaran lahan. Wali Kota Tual berharap masyarakat dapat berperan aktif memberikan informasi terkait pelaku pembakaran liar agar permasalahan tersebut dapat segera ditangani.
2: Semisalnya terjadi, saya menyampaikan terima kasih ya tim Kahutla secepatnya menanggapi menyelesaikan persoalan kebakaran di mana-mana. Akan tetapi saya berharap kepada kita semua, kalau ada orang melakukan pembakaran, ini harus dilaporkan. Dan saya akan memberikan hadiah kepada orang yang menemukan pelaku. Ini hadiah berupa uang paling kurang 3 juta saya. Dan itu ditindaklanjuti dan akan dihukum sesuai dengan instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020.
1: Ahmad Yani Renwat menegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan kebakaran lahan di Kota Tual. Melalui sayembara ini, pemerintah berharap masyarakat tidak tinggal diam, melainkan segera melaporkan apabila mengetahui atau menemukan aktivitas pembakaran lahan di lingkungan sekitar. Salah satu ketua RT di Kelurahan Lodar L, Firman Syarosonggin, menyambut baik kebijakan yang disampaikan pemerintah Kota Tual tersebut. Menurutnya langkah ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, serta membantu mencegah terjadinya pembakaran lahan secara liar.
3: Kiranya agar masyarakat juga mungkin rasa peduli sehingga orang yang melakukan pembakaran itu bisa dilaporkan karena itu menjaga kebakaran yang sering terjadi di sekitaran Kota Tual, bisa juga mengatasi hal-hal. Saya pikir bahwa dengan upaya yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual itu sudah sangat cukup sebagai bentuk dari pemerintahan Kota Tual untuk masyarakat yang ketika melapor. Kalau saya sih pasti saya akan melapor karena saya juga sebagai warga Kota Tual tidak menyetujui kalau ketika ada yang melakukan pembakaran liar.
1: Rosonggin mengatakan dirinya juga tidak menyetujui tindakan pembakaran lahan yang dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan mengganggu kenyamanan warga. Ia menilai kabut asap yang menyelimuti Kota Tual dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Ia pun mengajak seluruh masyarakat Kota Tual agar aktif melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kebakaran lahan atau mengetahui adanya aktivitas pembakaran liar. Rosonggin berharap melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kasus pembakaran lahan dapat dicegah sehingga kualitas udara tetap terjaga dan warga Kota Tual dapat beraktivitas dengan nyaman. Resti Febrianti melaporkan.
0: Musim kemarau yang berkepanjangan yang melanda wilayah Bula dan sekitarnya di Kabupaten Seram bagian timur terus memicu krisis air bersih. Kondisi ini tak hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga harian, tetapi juga menghambat aktivitas sosial serta sarana ibadah warga. Menanggapi situasi darurat itu, aksi tanggap dilakukan oleh jajaran Polres Seramagian Timur bersama Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejari SBT melalui penyaluran puluhan ribu liter air bersih ke pemukiman serta rumah-rumah ibadah. Dalam penanganan krisis, armada tangki air dan kendaraan Armored Water Cannon milik kepolisian dikerahkan langsung ke sejumlah titik terdampak. Mulai dari desa Tansi Ambon, desa Fatolo hingga kawasan pemukiman di desa Bula dan kampung Wailola. Bantuan diprioritaskan pada fasilitas umum seperti masjid untuk mendukung aktivitas bersuci dan sanitasi warga. Di mana total penyaluran dari pihak kejaksaan telah mencapai 40 ribu liter air bersih dalam 2 pekan terakhir. Wakapolres Seramagian Timur Kompol Yohanes Titus bersama Kasih Intel Kejari SBT Chandra Saputra menegaskan aksi ini merupakan bentuk peduli nyata institusi negara dalam meringankan beban masyarakat di tengah kekeringan. Meski penyaluran air belum sepenuhnya menyelesaikan akar masalah kemarau, kolaborasi lintas lembaga diharapkan menjadi penopang sementara sekaligus memicu semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau di Maluku. BMKG mencatat asap karhutla dari Papua terbawa angin hingga ke Maluku yang mengakibatkan jarak pandang menurun. Sahira Sangaji menurunkan informasinya.
4: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Maluku tidak hanya berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla lokal, tetapi juga dipengaruhi asap kiriman dari Papua. Berdasarkan pemantauan citra satelit Himawari 9 yang dipaparkan BMKG, pergerakan angin dari arah timur hingga barat laut membawa sebaran asap menuju wilayah Maluku. Kepala BMKG Patimura Ambon Kamari mengatakan, selain dari Papua, sebaran asap juga dipengaruhi kebakaran di sebagian wilayah Pulau Buru dan Pulau Seram. BMKG mendeteksi 50 titik panas di wilayah Maluku per 7 Oktober 2026 meningkat dibandingkan pantauan sebelumnya yang mencatat 12 titik panas pada awal Oktober. Kondisi ini menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi karhutla lokal yang dapat menambah sebaran asap di wilayah tersebut. Potensi kabut asap kategori sedang diperkirakan mempengaruhi sekitar 10 wilayah di Maluku selama periode 7 hingga 14 Oktober 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar.
5: Cukupnya terjadi normal hingga atas normal. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena potensi kekeringan dan kebakaran hutan atau karhutla masih perlu diwaspadai, terutama di bulan Oktober dan November. Memasuki musim hujan nanti di sekitar Desember atau November. Itu diperlukan langkah antisipasi sejak dini sesuai dengan arahan dari Bapak untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi basah maupun
4: ditambahkan Kamari, dampak sebaran asap juga terlihat dari penurunan jarak pandang yang sempat mencapai sekitar 2 km dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas transportasi darat, pelayaran, dan penerbangan apabila jarak pandang terus menurun. BMKG menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air putih, dan membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara memburuk. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan juga diminta lebih berhati-hati terhadap paparan asap. Masyarakat dihimbau terus mengikuti perkembangan

0: sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
1: Tentang lingkungan ya.
0: Tentang lingkungan.
1: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke.
0: Okay. Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
1: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
0: Ini informasi baru. Ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya emang senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah waktu itu tiga komposer pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Jadi emang kedekatan 2008. Apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Okay.
0: Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: okay, juga. Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar.

0: Ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama. Jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang dibawa pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi iya, membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke awal ya. Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
0: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
2: Makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
2: Oh, sekarang 5.
1: Apa tuh?
2: Tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan sebenarnya ada yang keenam.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
2: Ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
2: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
2: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
2: Oke.
1: Sepantaran lah.
2: Iya. Sepantaran.
0: Seumuran ya.
2: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
2: banget gapnya. Gimana, Cik?
0: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, apa strength, weakness, opportunity sama threats. Itu sebagai seorang wanita apa sih? Apa? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya, salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar, itu Putri Indonesia.
2: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
2: Dadinda, selamat siang.
1: Dadinda, kumaha ada mang?
3: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Ada bintang tamunya teh, Putri sama Indonesia,
2: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
2: Baik, selalu alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Ya. Enggak boleh didiemin aja kan.
2: Enggak boleh didiemin.
1: Ntar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
2: Iya benar juga.
3: Safik dari Dafa.
2: Dafa. Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Keren nih Putri Indonesia. Tapi dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
0: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya. Putri Cika.
2: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
2: Iya,
0: Mangga. Silakan teh.
3: Ada Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
2: Oke.
3: karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang apa ya, yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, seperti di Kota Tua dan lain-lain. Itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
0: Terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih Teh buat Sophie.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye Teh.
2: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
2: Halo.
1: Halo Bung.
2: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
2: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih anget.
0: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
2: Mumpung masih inget gitu, udah nggak
1: sanggup. Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
0: Semi-semi kion, Putri Indonesia.
2: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja katanya yang dilihat untuk isunya?
0: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
2: apa? Bang Irwan.
1: Bang Irwan.
0: Oke.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
2: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
0: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
2: Benar.
0: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
0: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Kanan sungai yang dibelokin atau apa?
2: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
0: untuk membuat flow air sungainya lebih.
1: Itu ngaruh nggak?
0: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
2: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
0: Betul.
1: Sampah salah paling satu utama sebenarnya, karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi itu buat semua pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
2: Nah, penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
2: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Halo. Cikgu Ria.
4: Halo.
1: Apa
4: sih pas Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
2: Mantap.
4: Dengan Tengku
3: Ya. Sapit yang ganteng. Satu yang cantik ini.
1: Iya.
3: Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
0: Horas.
3: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat ya.
2: Halo. Bisa lihat ya.
3: Halo. Masih menitur kah? Aku masih ini. Cika, saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya?
1: Putri Indonesia.
3: Apa di Putri Indonesia ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah ke apa jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti job itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
1: Baik.
3: Itu saja
1: Ade. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Salam sehat.
2: Salam sehat.
3: Apa nih? 100% Indonesia. Bye.
1: Bye.
2: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah mungkin dia kan ngasih tahu info,
2: nanti
1: tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
2: Cimanggis. Ya.
1: Terima kasih.
2: Kita ke Lampung ya,
1: Lampung.
2: Ada Bung Leman. Halo. Hai, Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan, ada Cliff. Halo Cliff.
5: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
2: ya? Benar
1: lengkap. Lengkap sekali, Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
1: Cika.
2: Cika.
0: Cika.
5: Siapa tadi? Cika?
1: Cika. Cika.
0: Cika.
5: Cika. Cika kan?
1: Ya.
2: Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan, ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
0: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur ulang,
5: listrik ya? Begitu, untuk
0: betul,
5: menjadi daya listrik
0: betul,
5: begitu.
0: Menarik,
5: jadi kira-kira menurut menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
2: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
2: Udah kayak pertanyaan Green
1: Kayak saya, iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Green finalnya.
2: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya bukan ke putrinya ya?
1: Iya, iya. Iya, karena memang advokasinya
2: memang tentang lingkungan.
0: Betul.
2: Mau dijawab juga?
0: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Baik, silakan.
0: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan
0: profit.
1: Betul. Benar.
0: Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan Kasyari, pengkajian lebih lanjut lah ya. Betul, pastinya ya.
1: Pasti dong.
2: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus. Akhirnya, ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
0: Huh? Wah, asli? Boleh tebak enggak, Kak?
2: Tebak, salah pikir kayaknya yang agak-agak
0: nyebak.
1: Bukan Manado.
0: Bukan, tadi udah ada spillnya.
2: Ada spillnya.
0: Ibu guru.
2: Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok ngomong Medan kita, Ci. Sama orang Medan barat. Kamu Medan sih, Kak.
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
2: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, nice.
2: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
0: Gak pernah bukan gak pernah sih, mungkin balik kampung ya gak sesering itu lah, karena
1: Orang
0: udah tua
2: sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
2: Sumatera,
0: bisa dari
2: gitu.
0: Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
2: DKI, ya. Ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih, memang dari musikaratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta.
1: Karena lahir juga di sini,
0: betul,
1: kan?
0: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka, dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, mau dialokasikan ke provinsi mana
1: yang mau ditempatkan,
2: atau ya, mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya, biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia, pembangunan harusnya merata.
2: tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1-2.
1: Ya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah,
1: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu, didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Paham saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu enggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling putri, ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
2: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita. Ya.
3: Oke.
0: Oke, pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang
0: beneran. Sekarang. Beneran.
1: Oke. Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
0: ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara.
1: Yes.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan cocokin. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: salah acara. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional, betul. RRI,
1: itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Kali. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: makanan Batak kayaknya khasnya ya kalau sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon
1: benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba boleh
0: coba. Tadi dia nantangin nanya.
1: Iya, jalan nggak? Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh. Makanya.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
0: Wow. Oh iya.
3: Hebat,
0: ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka penelpon atau gimana?
0: Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: ya. Bung Dede, Bung ya. Kapik.
0: Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo, Mbak Cika.
1: Iya.
4: Iya,
1: pertanyaannya.
4: Putri Indonesia baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi berapa tahun gitu menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan okay. Masa jabatannya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Yeah. Yeah. Oke, okay, makasih selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya okay. Saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke. Ngomongin tentang Putri Indonesia ya. Tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul.
1: Ya.
3: Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi enggak apa-apa enggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang gak ada background pageant sama sekali. Tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Yeah. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu? Atau waktu masa kecil suka nonton atau apa? Emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya Kak. Okay. Sebelumnya gak pernah. Tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya.
3: Betul.
0: Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo, Ayu.
0: Halo, Ayu.
5: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Kesafi.
0: Iya, iya. Silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat-sehat sekali. Tapi tujuannya di Mokotnya kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembak kalau beri oleh Mokotnya. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya kayaknya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai seorang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus sekolah ini? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama, Ayu.
5: Iya, selamat siang dan
0: atas
5: semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Ayah.
1: Halo.
0: Halo, Ayah. Halo.
3: Iya.
0: Siangnya silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Mbak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Gitu aja deh.
0: Oke. Okay, terima kasih Ayah. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Okay. Tadi Ayu ya. Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
0: walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu. Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Okay. Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah.
3: Nah itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ya, ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Kampanye. Benar, benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi. Yeah.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa di ubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi di kajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensi
0: dari waste to energy nih kan.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia, ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak. Seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening
0: ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
7: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini gitu? Apakah ada untuk menyusun program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam?
0: Ya, boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerjasama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
0: Oke. Okay.
3: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya.
3: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Makanya WTI tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu di benar. Sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di Bang Fabik.
1: Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga berlan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti mungkin pasti pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul. Kan? Gimana opening number-nya waktu
3: nih,
0: itu
3: ya. Feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih.
0: Yeah. Mm-hmm.
3: Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, Kilas Berita pukul 15 bersama saya Azra Rahmadina. Kami awali informasi pertama. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Volker Turk Senin mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh di Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia itu menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan para guru memperoleh dukungan yang dibutuhkan dalam menjalankan

0: menjalankan tugasnya. Pramono mengatakan dukungan terhadap guru termasuk mereka yang mengajar di sekolah swasta sangat penting. Keberhasilan pendidikan di suatu daerah juga ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam mendukung para tenaga pendidik. Dia pun mengapresiasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang selama ini berperan memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten dan Kota di Maluku didorong memperkuat sektor pertanian dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan seiring pengembangan proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan pangan untuk mendukung aktivitas proyek. Anggota DPRD Maluku Swanti John Laipeni mengatakan, pengembangan Blok Masela berpotensi meningkatkan kebutuhan pasokan pangan dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mempersiapkan potensi lahan dan produksi pertanian serta peternakan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kesiapan sektor pangan menjadi bagian penting dalam upaya memaksimalkan manfaat ekonomi dari proyek tersebut. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pangan yang muncul seiring bertambahnya aktivitas proyek.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Dan sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan, juga informasi yang menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda semuanya di saat ini yang terus bersama Pro 1. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda berduka can maghrib jatuh pada pukul 18.22 waktu Indonesia Timur. Berduka can maghrib jatuh pada pukul 18.22 waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

Salatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada yang bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini, menemani pendengar semuanya di waktu istirahat Anda, waktu santai Anda bersama keluarga.

Nada berada. Selamat malam untuk Anda semuanya yang terus bersama kami di kesempatan malam ini. Menemani Anda, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, informasi untuk diketahui, pemerintah kota Ambon berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada Batseba Ruth Swita, perwakilan bintang radio RRI Ambon yang kini melaju membawa nama Korwil 3 di tingkat nasional. Wali kota Ambon, Bodewin Watimena, menegaskan bahwa Pemkot Ambon siap mengawal perjuangan Batseba, salah satunya dengan melayani

Menurut Bu Dewin, mekanisme ajang bakat saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibanding terdahulu. Ya, jika dahulu pemenang ditentukan murni oleh penilaian juri dari aspek vokal, kini kontribusi dukungan penonton melalui sistem voting menjadi tentu yang sangat krusial. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi

Shalom dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Di kesempatan malam ini, Mimbar Agama Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami mengajak pendengar untuk mendengarkan renungan di Mimbar Agama Kristen Protestan dengan judul Hati yang Bersih dan Roh yang Teguh, disampaikan oleh Pendeta Freli Engko SSI Teol. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

firman Tuhan dan perenungan di saat ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ketika di hari ini kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kerja dan usaha kami. Kami mau melandasi semuanya itu kepada Tuhan dan biarlah Tuhan mau memberkati segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami di hari ini. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu di saat ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama dapat kami pegang dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Para pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan di hari ini terambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikian firman Tuhan.

Para yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang bermain di halaman rumah. Setelah bermain, ia masuk ke dalam rumah dengan pakaian yang penuh dengan lumpur. Ibunya berkata, "Kamu sebelum duduk di sofa, bersihkan dulu pakaianmu." Anak itu kemudian mencoba membersihkan bajunya, pakaiannya. Ia mengusap lumpur dengan tangannya, tetapi justru semakin kotor. Ia mencoba menutup bagian yang kotor dengan jaket supaya ia bisa duduk, tetapi lumpurnya tetap ada. Akhirnya ia datang kepada ibunya dan berkata, "Ibu, saya tidak bisa membersihkannya sendiri. Tolong bantu saya untuk bersihkan." Ibunya kemudian mengambil pakaian itu dan membersihkannya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, gambaran sederhana ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak dapat kita bersihkan dengan kekuatan kita sendiri. Demikian juga dengan dosa. Kita bisa berusaha menutupi kesalahan, kita bisa mencari alasan, kita bisa menyalahkan orang lain, kita bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Karena itu, yang Tuhan kehendaki bukanlah manusia yang berpura-pura sempurna, melainkan manusia yang mau datang kepadanya dengan hati yang jujur dan bertobat. Mazmur 51 adalah salah satu gambaran paling kuat tentang pertobatan dalam Alkitab. Mazmur ini lahir dari pergumulan seorang raja besar bernama Daud yang menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam dosa. Dan dari hati yang hancur itulah Daud berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Para pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 51 berkaitan erat dengan dosa Daud terhadap Bathsheba dan Uria. Daud bukanlah seorang biasa. Ia adalah Raja Israel. Ia pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ia pernah memenangkan peperangan. Ia pernah dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi Daud tetap manusia. Dalam kelemahannya, Daud jatuh ke dalam dosa. Ia melihat Bathsheba, istri Uria, kemudian mengambilnya dan melakukan dosa. Ketika Bathsheba mengandung, Daud berusaha menutupi perbuatannya. Daud bahkan mengatur supaya Uria ditempatkan di garis depan peperangan, sehingga akhirnya Uria mati. Dosa Daud bukan hanya dosa pikiran dan keinginan. Dosa itu berkembang menjadi tindakan, menjadi kebohongan, menjadi manipulasi, bahkan menyebabkan kematian seseorang. Namun kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nathan menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang mengambil anak domba milik orang miskin. Daud menjadi marah dan berkata bahwa orang itu pantas dihukum. Kemudian Nathan berkata kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Disitulah Daud disadarkan. Daud tidak lagi dapat bersembunyi di balik kedudukannya sebagai seorang raja. Ia tidak dapat menggunakan kekuasaannya untuk membenarkan dirinya. Ia harus berhadapan dengan dosanya sendiri. Dan Daud akhirnya mengakui, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dari pengakuan dan pertobatan itulah lahir Mazmur 51. Kalimat pertama yang penting adalah dalam ayatnya yang ke-12. "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah." Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan kata "jadikanlah". Daud tidak berkata, "Biarlah saya memperbaiki hati saya sendiri." Tetapi Daud berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah." Artinya, Daud menyadari bahwa pemulihan sejati membutuhkan pekerjaan Tuhan. Dosa telah mengotori hati manusia. Kadang-kadang kita terlihat baik di luar atau terlihat sangat baik ketika orang menyapa.
Tetapi kita tidak lihat bahwa ternyata kita sementara menyimpan kemarahan, kita menyimpan iri hati, kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan kebencian, kesombongan, ketidakjujuran atau keinginan yang salah. Manusia bisa melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati. Daud menyadari bahwa persoalan sebenarnya bukan hanya tindakan yang telah ia lakukan. Persoalan yang lebih dalam adalah hatinya. Karena itu, ia tidak hanya meminta Tuhan mengampuni kesalahannya, ia meminta Tuhan untuk bersihkan hatinya. Ini adalah doa pertobatan Daud yang sangat dalam. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, lanjut dari ayat 12 ini, Daud mengatakan dan menulis, dan perbaharuilah batinku. Kata perbaharui menunjukkan adanya perubahan dari dalam diri. Tuhan tidak hanya ingin menghapus kesalahan masa lalu, tetapi juga mengubah kehidupan kita ke depan. Pertobatan bukan hanya Tuhan ampuni saya karena saya sudah melakukan kesalahan, tetapi juga Tuhan ubahlah saya supaya saya tidak terus hidup dalam dosa. Supaya saya tidak lagi terus hidup dalam kesalahan yang sama. Ada orang yang meminta pengampunan tetapi tidak mau berubah. Ada yang berkata Tuhan ampuni saya, tetapi setelah itu kembali melakukan hal yang sama. Pertobatan sejati membawa seseorang kepada perubahan hidup. Daud memohon agar batinnya diperbaharui. Dengan kata lain, Daud sedang berkata, Tuhan, jangan hanya ubah keadaan saya, tetapi ubah juga hati saya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagian terakhir dari ayat 12 ini berkata, dengan roh yang teguh. Daud menyadari bahwa manusia mudah jatuh ketika hatinya tidak teguh. Hari ini kita bisa berkomitmen untuk hidup benar, tetapi besok kita bisa tergoda. Hari ini kita berkata mau mengampuni, tetapi ketika mengingat kembali kesalahan orang itu, hati kita menjadi marah. Hari ini kita berjanji mau jujur, tetapi ketika ada kesempatan mendapatkan keuntungan dalam hal yang salah, kita tergoda untuk tidak jujur. Karena itu, Daud meminta, Tuhan berikan kepadaku roh yang teguh. Roh yang teguh berarti hati yang memiliki ketetapan untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami pencobaan. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami kesusahan. Tetapi ketika kesusahan dan pencobaan itu datang, kita memiliki kekuatan untuk berkata, saya memilih tetap melakukan kehendak Tuhan. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kisah Daud mengajarkan sebuah hal yang sangat penting. Orang dipakai Tuhan pun dapat jatuh, tetapi jatuh bukanlah akhir dari semuanya. Yang menentukannya adalah apa yang kita lakukan setelah kita jatuh. Daud ketika jatuh dalam dosa, tetapi ketika ditegur Tuhan, ia tidak terus mempertahankan kesalahannya. Ia mengaku, ia merendahkan diri, ia bertobat, ia memohon pengampunan, ia memohon agar hatinya dibersihkan. Inilah yang membedakan hati yang keras dengan hati yang dibentuk Tuhan. Hati yang keras berkata, bukan salah saya. Hati yang sombong berkata, saya punya alasan. Tetapi hati yang bertobat kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdosa, ampuni saya dan ubahlah saya. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 51 ayat 12 ini? Yang pertama, jangan menutupi dosa, tetapi akuilah dosa itu di hadapan Tuhan. Kita sering lebih takut manusia mengetahui kesalahan kita daripada kita takut menyakiti hati Tuhan. Kita menjaga reputasi, kita menjaga nama baik, kita menjaga popularitas kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mencari manusia yang kelihatan sempurna. Tuhan mencari hati yang jujur dan yang mau bertobat. Dan yang kedua,
Tuhan sanggup membersihkan hati yang hancur. Mungkin ada yang berkata, Ibu Pendeta, saya sudah terlalu jauh. Saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Saya malu datang kepada Tuhan. Tetapi Mazmur 51 menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan. Ketika kita berdosa, justru ketika saat itu kita semakin dekat dengan Tuhan dalam pertobatan. Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dan ia berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Tuhan sanggup memulihkan hati yang telah terluka oleh dosa. Dan yang ketiga, jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan, tapi mintalah Tuhan untuk mengubah hati. Seringkali kita berdoa, doa kita berbunyi, Tuhan ubahlah orang itu, Tuhan ubahlah keadaan saya, Tuhan keluarkan saya dari masalah itu, dari masalah ini. Tetapi melalui Mazmur 51, kita belajar berdoa, Tuhan ubahlah saya, Tuhan ampunilah saya. Sebelum Tuhan mengubah keadaan kita di keadaan di sekitar kita, terkadang Tuhan ingin mengubah sesuatu dari dalam diri kita. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, kita semua memiliki tanggung jawab. Di sini, di tempat kita bekerja, dimanapun kita mencari rezeki, kita punya tanggung jawab. Dimanapun itu kita berada, Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan hati yang benar. Karena itu, jangan hanya meminta Tuhan berkati pekerjaan saya, tetapi juga minta Tuhan tolong bersihkan hati saya supaya pekerjaan saya menjadi berkat. Jangan hanya meminta Tuhan memberikan kesuksesan, tapi mintalah juga integritas, mintalah juga kejujuran. Jangan hanya minta Tuhan membuka jalan, mintalah juga hati yang tetap setia ketika jalan itu terbuka. Kiranya Tuhan membersihkan hati kita, memperbaharui kehidupan kita, dan memberikan kepada kita roh yang teguh untuk tetap setia menjalani panggilan-panggilan Tuhan.

Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan karena melalui firman-Mu Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami harus memiliki hati yang bersih Tuhan. Kami harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga Roh itu, Roh Kudus itu diam dan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, hamba berdoa kepada semua para pendengar Radio Republik Indonesia. Sertai dan berkati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, ketekunan dan sukacita dalam menjalankan setiap tanggung jawab. Berkatilah semua mereka yang mendengar di pagi hari ini dalam segala aktivitas mereka. Berkatilah Tuhan Allah, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Berikanlah kesuksesan, berikanlah integritas yang baik. Dan Tuhan, jauhkanlah mereka semua dari kesusahan sehingga kehidupan pekerjaan-pekerjaan mereka, usaha-usaha mereka, apapun itu Tuhan, terbuka lebar dan berkat Tuhan terus mengalir. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Kami menyerahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sambil kami minta janji penyertaan berkat-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu tinggal menyertai, memberkati, menjaga dan melindungi semua pendengar RRI dimanapun berada. Apapun bentuk kegiatan kami di hari ini, di sepanjang hari ini, Tuhan mau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Saudara, malam ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Sebelum Emosi Cari Informasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa. Sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Burani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif

0: bermedsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
1: Kapalo, cukup gawat.
2: Kenapa, Bu?
3: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
1: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari, termasuk program cek kesehatan gratis ini.
2: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
1: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas biar.
4: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
1: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
4: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh Bu. Bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya Bu, biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
1: Sebarin aja sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
4: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
2: Eh, Bu, Lus, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
1: Coba putar Mita, biar kita dengar langsung.
3: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak, dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
5: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
2: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
5: Itu video lengkapnya, Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
4: Hah? Jadi dia nggak nyalahin kita?
5: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
1: Oh, gitu ya? Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
5: Nah, mantap Bu Rani. Itu langkah bagus, Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita cuma bisa khilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

Di zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se. Ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya didik polisi hutan ya. Iya. Alam kita berat. Tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KEMK

0: Komdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
1: 13 event ya, skala internasional yang eksklusif.
2: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
1: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. Ya, negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi bukan menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
3: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
2: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah hadir memastikan fair competition dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
5: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
4: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
5: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
8: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
9: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
8: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
11: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
10: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan
11: ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
12: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang untuk membakar itu, membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
11: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
13: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
14: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
13: Ya, terima kasih Pak Yandri dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
15: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
16: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
15: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
17: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
15: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
18: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
19: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
18: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
19: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar US$17,5 miliar US pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
20: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah US$16,5 miliar US, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dolar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dolar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
19: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
21: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
22: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
21: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saudara, keruan dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Untuk Anda yang lagi santai, menikmati suasana malam, bahkan yang berakhir pekan di saat ini bersama keluarga, Anda yang lagi santai menemani keluarga Anda setelah seharian masing-masing disibukkan dengan aktivitas. Menemani Anda, saudara, di saat ini ruang rindu, lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh ya di 3834921 dan juga di 0813-5624-5886. Selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan tembang-tembang yang kami hadirkan.

Pendengar, kami masih terus menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan di kesempatan malam ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.

memiliki orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Kita berharap bisa bersama dan terus berada dalam kondisi yang menyenangkan, selamat dan tentu juga sehat. Sebagai salah satu bentuk penjagaan yang kita lakukan adalah dengan memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Melalui doa-doa yang kita panjatkan dari pagi hingga malam ini, kita berharap jika perlindungan akan senantiasa kita dapatkan darinya, agar besok nanti kita dapat menghirup udara di bumi yang kita tinggalkan.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.